Nav kuti nafi kere desita nestuin. Ki fuad na kere me chile wali huin. Alau kimne bere tinante na si alfe. Le kazare nora.